chinet fami ku senya wati ifri mere santri ne menya ku se wati obiare.